sinta tenor cantatan kusavtsagan pegam dam noasun neo min patetet fm maktekoi.com

0: Janda de no me guat ko shabat again. Se ko ahu. Pegam dan dan no ahunde. Patid.
1: Damn it, Chateau.